Meteorologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
3: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
2: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
3: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
2: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
3: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
2: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
3: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam kamar.

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat.

angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni, dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi,
1: fokus, dan sehat. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Penaid sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama tidak setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus satu koma lima FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di pukul 14:14 waktu Indonesia Timur. Bareng Bang Dul masih terus temani kami teman Pro 2, dan kali ini kita akan berinfo-info terkait dengan dunia perfilman nih teman Pro 2. Dan kali ini ada Resident Evil yang raup 108,3 juta US dollar. Dan apa sih yang bikin menarik dari film Resident Evil ini? Ya, pembukaan yang luar biasa untuk Resident Evil 2026 karya Zack Krieger nih teman Pro 2. Setelah tayang di berbagai negara sejak tanggal 16 September kemarin dan kemudian debut di Amerika Serikat pada 18 September 2026, Resident Evil mencatat pembukaan global yang sangat kuat nih teman Pro 2. Berdasarkan data box office Mojo nih teman Pro 2, film ini meraup 60 juta dolar Amerika Serikat dari pasar domestik Amerika Serikat dan tambahan 48,3 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional. Sehingga total pendapatan global pekan pertamanya Resident Evil mencapai 108,3 juta US dollar nih teman Pro 2. Lalu apa saja yang menarik dari angka-angka tersebut? Nah, teman Pro 2, mari kita bahas nih.

Nah teman Pro2, yang pertama hal yang menarik dari Resident Evil yang mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat, yang pertama itu sudah melewati angka budget pembuatan film. Ya teman Pro2, budget produksi Resident Evil 2026 dilaporkan berada di angka 75 juta US dollar. Dan dalam pekan pertamanya saja, film ini sudah mencatat pendapatan box office global sebesar 108,3 juta dolar nih teman Pro2. Namun di sini angka tersebut tidak berarti filmnya otomatis sudah balik modal atau menghasilkan keuntungan 33 juta dolar. Tapi budget produksi belum mencakup seluruh biaya pemasaran dan juga distribusi. Selain itu, pendapatan box office juga tidak seluruhnya masuk ke studio karena sebagian dibagi dengan jaringan bioskop. Karena itu, berbanding antara budget dan juga gross box office, sebaiknya dibaca sebagai gambaran awal, bukan berarti perhitungan keuntungan bersih nih teman Pro2. Meski begitu, tetap saja pencapaian 108,3 juta dolar dalam pekan pertama merupakan pembuka yang sangat kuat untuk film dengan budget produksi sekitar 75 juta dolar nih teman Pro2. Yang kedua, pembuka membuka dengan angka terbesar dalam sejarah film Resident Evil. Ya, teman Pro2, ini mungkin angka yang paling menarik. Film Resident Evil 2026 mencatat 60 juta dolar Amerika Serikat pada opening weekend domestiknya, sekaligus menjadi pembukaan domestik terbesar dalam sejarah film Resident Evil. Sebagai perbandingan nih teman Pro2, pembagian rekor pemegang rekor sebelumnya adalah Resident Evil Afterlife di tahun 2010 yang membuka sekitar 26,65 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Serikat. Artinya, film baru Zack Krieger ini menghasilkan lebih dari dua kali lipat angka opening Afterlife nih teman Pro2. Yang lebih menarik lagi, Afterlife pada akhirnya mengumpulkan sekitar 60,13 juta dolar sepanjang penayangan di pasar domestik. Dengan demikian, Resident Evil 2026 ini hanya membutuhkan satu pekan saja untuk menghasilkan angka domestik yang hampir sama dengan seluruh perjalanan Afterlife di Amerika Serikat. Itu baru 3 hari pula. Yang ketiga, bagaimana dengan angka dari Indonesia? Ya, teman Pro2, uniknya Box Office Mojo juga mencantumkan data khusus untuk pasar Indonesia. Menurut situs tersebut nih teman Pro2, Resident Evil 2026 ini sudah menghasilkan sekitar 1,4 juta dolar Amerika Serikat dari Indonesia hingga akhir pekan pertamanya. Box Office Mojo mencatat sekitar periode 16 hingga 20 September 2026 kemarin sebagai pekan pembuka film di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan dari Signpoint yang mencatat jumlah penonton bioskop Indonesia, film ini telah mengumpulkan sekitar 492.045 penonton pada pekan pertamanya. Waduh, mendekati 500.000 loh teman Pro2 untuk menonton Resident Evil 2026 ini. Yang keempat, yang patut diingat, ini film dengan rating R nih teman Pro2. Ya, ada satu faktor lain yang membuat cerita dan pencapaian Resident Evil 2026 ini sangat menarik. Film ini mendapatkan rating R dari MPAA. Artinya film tersebut memang ditunjukkan untuk penonton dewasa dan memiliki pembatasan usia yang lebih ketat dibandingkan film PG-13. Box Office Mojo mencatat rating film ini sebagai R nih teman Pro2. Untuk sebuah film franchise besar, rating seperti ini dapat membatasi penonton yang potensial dibandingkan film yang bisa ditonton oleh audiens yang lebih muda. Namun Resident Evil tetap berhasil membuka di angka 60 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara dan 108,3 juta dolar Amerika Serikat secara global. Dengan kata lain nih teman Pro2, film ini tidak membutuhkan rating yang lebih ramah untuk keluarga untuk mendapatkan pembukaan box office yang lebih besar. Dan melihat isi film yang memang penuh darah,
monster ngeri-ngeri serta kekerasan sepertinya rating R juga bukan suatu yang terlalu mengejutkan.

Dan hal yang unik dari Resident Evil yang kelima, ada kritik positif dan box office yang sama-sama kuat. Ya, teman Pro 2, ada film yang mendapatkan sambutan hangat yang sangat baik dari kritikus tetapi tidak terlalu berhasil di box office. Ada juga film yang sangat laku di bioskop tetapi mendapatkan respon kritik dan kritik yang kurang puas dari para audiens. Resident Evil 2026 justru menarik karena sejauh ini kedua indikator tersebut sama-sama menunjukkan respon positif. Dan dari sisi box office-nya di teman Pro 2, film ini membuka dengan angka 60 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara dengan 108,3 juta Amerika Serikat secara global dan sekaligus mencatat opening domestik terbesar dalam sejarah franchise nih teman berdua. Dan dari sisi kritik, film ini juga mendapatkan respon yang sangat positif dan pada tanggal 21 September 2026 kemarin, Tomatometer masih berada di 96% berdasarkan lebih dari 200 ulasan yang masuk saat artikel ini dibacakan ya teman berdua. Dan respon penonton di Rotten Tomatoes juga berada di angka 91% di Popcorn Meter, dan angka-angka tersebut tentunya masih bisa berubah karena jumlah review dan rating audiens akan terus bertambah selama filmnya masih berada di bioskop. Dan namun untuk saat ini ya teman Pro 2, Resident Evil 2026 berada di posisi yang cukup menarik. Film ini bukan hanya mendapatkan perhatian kritikus, tetapi juga berhasil menarik penonton ke bioskop dengan jumlah yang sangat besar. Dan semua itu terjadi pada sebuah film Resident Evil yang justru mengambil pendekatan yang cukup berbeda dari film-film sebelumnya. Dan untuk franchise yang sudah berjalan lebih dari 2 dekade ini adalah pembuka yang cukup menarik untuk diperhatikan.

Nah, teman Pro 2 itu dia hal-hal menarik yang ada dalam Resident Evil 2026 karya Zack Krieger nih teman produba, yang kemarin sudah tayang di bioskop secara global di tanggal 16 September nih teman produba, dan ya responnya cukup positif dan pendapatannya menembus angka produksi. Waduh, sudah melampaui angka produksi ya. Produksi kemarin 75 juta US dollar nih teman produba, dan pendapatan dari bioskop secara global itu 108,3 juta US dollar nih teman produba. Jadi masih ada bahas, tapi itu belum keuntungan murni ya teman produba. Masih harus bayar bioskop, harus dibagi dengan bioskop yang telah memutarkan film, terus belum yang lain-lain ya teman produba. Dan kita lihat saja, masih baru berapa pekan nih, satu pekan. Kita lihat untuk beberapa bulan ke depan, apakah dia bisa menembus angka ratusan juta dolar atau tidak nih teman berdua. Kan baru 100 juta, kita kalau mau lihat, ya apakah bisa tembus 500 juta? Wow! Nah teman berdua, Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya, jadi kamjang kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. 101,5 FM. RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita bahas-bahas film lagi ya teman Pro 2. Dan kali ini datang dari film Marvel. Tapi sebelum itu nih Bang Dul kasih tahu untuk kamu para pengikut baru. Wih, pengikut baru, sekte baru nih. Sekte baru jadi pengikut baru. Kacau juga nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu yang baru mengikuti Marvel Studios pasti bertanya-tanya, apa itu Avengers Doomsday di film Avengers ini? Apa itu Doomsday di film Avengers Doomsday ini? Inilah penjelasan yang Bang Dul share ke teman Pro 2.

Ya, teman Pradu, Avengers Doomsday menjadi salah satu film Marvel yang paling dinantikan dalam fase terbaru Marvel Cinematic Universe atau MCU. Selain menghadirkan banyak karakter dari berbagai semesta, film ini juga akan memperkenalkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, bukan Iron Man. Namun sebenarnya apa itu Doomsday di film Avengers Doomsday? Apakah itu istilah hanya merujuk pada Dr. Doom? Biar kamu semua terpenasaran, sini Bang Dul bakal kasih penjelasan untuk kamu semua yang lagi monitor RRI Pro 2 Serui di hari ini. Nah, teman Pro 2, yang pertama, apa itu Doomsday di Avengers Doomsday? Dan bagi penggemar Marvel, Avengers Doomsday menjadi salah satu film yang paling dinantikan. Pasalnya, film ini bakal membawa konflik besar superhero MCU dengan Dr. Doom. Lantas, kenapa Marvel memilih kata Doomsday sebagai judul di film Avengers kali ini? Salah satu alasan yang paling masuk akal, yaitu karena adanya karakter Dr. Doom. Di Marvel Comic, Victor Von Doom dikenal sebagai salah satu villain utama Marvel, dan masih menjadi musuh terbesar Fantastic Four. Nah, teman Pro 2, di versi MCU kali ini, Robert Downey Jr. yang akan memerankan Dr. Doom. Oleh karena itu, kata Doom dalam Avengers Doomsday sangat mungkin berkaitan dengan karakter tersebut. Sayangnya, hingga saat ini belum ada detail mengenai makna resmi dari judul Doomsday tersebut. Yang kedua, apa makna dari Doomsday? Ya, teman Pro 2, secara harfiah, Doomsday memiliki arti yang berkaitan dari hari kiamat atau hari penghakiman. Dilansir dari Merriam-Webster, Doomsday merupakan kata benda yang berarti hari penghakiman terakhir atau suatu masa yang ditandai dengan kehancuran dan kematian dalam skala yang besar. Selain itu, Cambridge Dictionary juga menjelaskan bahwa Dr. Doom atau Doomsday sebagai hari ketika dunia diperkirakan akan berakhir atau masa ketika sesuatu yang sangat buruk bakal terjadi. Makna tersebut tentu sejalan jika dikaitkan dengan Avengers Doomsday. Pasalnya, film ini bakal membawa kisah ancaman besar dari Dr. Doom yang berkaitan dengan Incursion. Apalagi kabarnya Dr. Doom ini di film ini juga akan membawa kehancuran besar dan mengancam multiverse di Marvel nih, teman berdua. Dan yang ketiga, apakah Doomsday berkaitan dengan kehancuran multiverse? Ya, kemungkinan istilah Doomsday berkaitan dengan kehancuran multiverse yang cukup besar. Apalagi Avengers Doomsday akan menjadi pembuka dalam kisah multiverse saga sebelum berlanjut ke Avengers Secret War. Menariknya nih, teman berdua, di Marvel Comic, Dr. Doom memang memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa besar dalam Avengers Secret War nanti. Di komik Secret War 2015 silam, terjadi incursion yang menyebabkan Marvel Universe dan Ultimate Universe bertabrakan. Sehingga kedua universe tersebut terancam hancur. Dan dari kehancuran berbagai realitas tersebut, kemudian lahirnya Battle World yang berada di bawah kekuasaan Dr. Doom itu sendiri. Nah, teman Pro 2, istilah Doomsday dalam Avengers Doomsday kemungkinan memiliki lebih dari satu makna ya, teman Pro 2. Mungkin dari kehadirannya Dr. Doom sampai maknanya yang berarti hari kiamat. Makin penasaran seperti apa Dr. Doom menghadapi para Avengers di Avengers Doomsday nanti? Mari kita nantikan film Avengers Doomsday pada tanggal 18 Desember 2026 nanti.

101,5 FM RRI Radio Serui. Baru saja kita nikmati lagunya Not Empty dengan judul One and Only. Di pukul 14.57 menit waktu Indonesia Serui, waktu Indonesia Timur nih teman Produa. Dan selanjutnya Bang Dul masih terus temani kami nih teman Produa. Bang Dul bakal hadirkan lagunya Not Empty lagi dengan judul Sunshine, bakal hadir di ruang dengan teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

Alaikum tau katra di Serui, di anggota DPR Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Epson Sembai ini teman produ ya. Ia mengatakan bahwa komitmennya untuk terus menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan hal itu disampaikan Epson Sembai pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 kemarin. Dan menurutnya, sebagai wakil rakyat yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, anggota DPRK tidak hanya menjalankan tugas dari kantor saja, tetapi juga perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi serta mendengar kebutuhan masyarakat. Nah, teman berdua, Epson Sembai mengatakan berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu menjadi perhatian khusus dan disikapi secara bersama, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran ini. Dari sejumlah kunjungan yang dilakukan, Epson Sembai juga menyebut bahwa masyarakat menyampaikan beragam aspirasi, antara lain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, perekonomian, kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Dan menurutnya, kunjungan langsung ke tengah masyarakat itu penting dilakukan sebagai bagian dari upaya menjalankan fungsi keterwakilan, khususnya kepada warga yang telah memberikan kepercayaan melalui proses pemilihan. Epson Sembai juga menambahkan nih teman berdua, dalam menjalankan tugasnya, DPRK tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ruang kebijakan yang tersedia akan terus diupayakan untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya teman Pro 2 di Waropen, ini teman Pro 2, Ketua DPRK Waropen Yeneke Dipan membuka rapat paripurna 3 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026 nih teman Pro 2. Dan hari Senin tanggal 21 September 2026 kemarin di sidang DPRK, ruang sidang DPRK Waropen. Dan rapat tersebut digelar dalam rangka membahas dan penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA, serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 kemarin. Selain membahas 3 dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut, agenda paripurna juga mencakup penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan juga perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 nih teman Pro 2. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen yaitu Yeneke Dipan menyampaikan atas nama pimpinan dan anggota DPRK Waropen secara resmi mengatakan rapat paripurna 3 masa persidangan 3 tahun 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Ia juga menjelaskan rapat paripurna diawali dengan penyampaian nota keuangan Bupati Waropen terkait dengan pengantar materi perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA, dan juga rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026. Dan penyampaian dokumen tersebut merujuk pada surat Bupati Waropen nomor 900.1.1.4/1028 tahun 16 tanggal 16 September 2026 tentang penyampaian rancangan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA, dan juga rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026. Ya teman Pro 2, menurut Yeneke, perubahan RKPD merupakan penyesuaian rencana kerja tahunan terhadap pengembangan dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Waropen. Dan sementara perubahan PPAS menjadi dasar dalam penetapan prioritas kegiatan dan plafon anggaran ini. Plafon anggaran ini sementara untuk penyusunan perubahan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Yeneke Dipan selaku Ketua DPRK Waropen berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar dalam program-program prioritas daerah. Kepada anggota DPRK Waropen, Yeneke mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara mendalam, kritis, dan konstruktif dengan pertimbangan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Dan teman Pro 2, Yeneke juga selaku Ketua DPRK Waropen, Yeneke Dipan kemudian mengajak seluruh pihak mengikuti rangkaian pembahasan dengan penuh tanggung jawab demi menyelesaikan agenda perubahan perencanaan dan penganggaran Kabupaten Waropen tahun 2026.

Nah, teman Prodo di pukul 15:25 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih teman Prodo, masih berkabar-kabar dengan daerah tercinta kita, daerah Papua ya teman Prodo. Dan kali ini ada informasi dari Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramdhani, yang mengatakan personel Satuan Satgas, Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens saat ini masih melakukan pengejaran anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang melakukan penembakan terhadap warga sipil di dua lokasi Kabupaten Jayawijaya dan provinsi di Provinsi Papua Pegunungan. Dan ia juga mengatakan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pelaku penembakan yang menewaskan 4 warga sipil di dua lokasi berbeda, yakni 3 orang ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ditembak di Mulyama dan 1 orang supir lajuran di sekitar Danau Habema. Dan ia juga menjelaskan ciri-ciri pelaku penembakan yang menewaskan 3 ASN yang terjadi pada tanggal 9 September lalu di Mulyama sudah diketahui. Namun pelaku penembakan supir lajuran masih terus diselidiki.

Dan teman perdua Satgas Operasi Damai Kartens masih melakukan pengejaran dan menyelidiki terhadap para pelaku penembakan guna memastikan identitas mereka sehingga dapat dilakukan penangkapan untuk proses hukum. Dan teman perdua, menurut Kepala Operasi Damai Kartens, saat ini keempat korban penembakan sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Kami menyampaikan berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi duka ini, kata Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramdhani. Nah teman perdua, Bang Dul masih terus sampaikan informasi dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan anggaran sekitar 80 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan Bandara Dau Aturure Nabire yang membutuhkan peningkatan fasilitas melayani pertumbuhan kebutuhan transportasi udara. Dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Niteman Perdua, Denias Gelei, saat dihubungi dari Nabire, Niteman Perdua, dan ia mengatakan dukungan anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengembangkan infrastruktur transportasi udara di ibu kota provinsi. Ia menjelaskan kebutuhan pengembangan Bandara Nabire secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 500 miliar rupiah dan sudah disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan yaitu Suntana bersama sejumlah pejabat eselon 1 Kementerian Perhubungan di Jakarta hari Senin tanggal 14 September 2026 kemarin. Pemprov membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan yang belum ditanggung melalui anggaran daerah. Dan menurut Gubernur Provinsi Papua Tengah, salah satu kebutuhan utama adalah pengembangan sisi udara bandara, termasuk pelebaran landasan pacu agar dapat mendukung pelayanan penerbangan dengan pesawat berkapasitas lebih besar. Pengembangan tersebut diperlukan seiring meningkatnya kebutuhan transportasi udara setelah Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Selain landasan pacu, pengembangan juga mencakup peningkatan fasilitas pendukung bandara udara dan juga terminal agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pesawat berkapasitas lebih besar. Ia juga mengatakan dukungan pemerintah pusat diperlukan karena pengembangan bandara Nabire tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi masyarakat, tetapi juga konektivitas dan distribusi logistik di Papua Tengah. Ia berharap sinergi pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Bandara Nabire sehingga fasilitas penerbangan semakin mampu mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di Papua Tengah.

Ya teman produser, selain pengusulan biaya 800 miliar untuk bandara di Nabire, Gubernur Provinsi Papua Tengah juga mengusulkan peningkatan sejumlah bandara perintis yang telah lama beroperasi di Papua Tengah, termasuk di Kabupaten Puncak, Mimika, Deyai, dan juga Dogiyai. Menurutnya, peningkatan bandara perintis diperlukan untuk memperbaiki konektivitas masyarakat di wilayah yang masih bergantung pada transportasi udara. Pengembangan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung distribusi barang di Papua Tengah. PLT Kepala Unit Penyelenggaraan Bandara Udara atau UPBU kelas 2 Dau Aturure Nabire, yaitu Alrido Simanjuntak, mengatakan saat ini panjang landasan pacu Bandara Dau Aturure Nabire sepanjang 2.500 meter dengan lebar 30 meter. Namun idealnya landasan pacu memiliki lebar 45 meter sehingga bisa digunakan untuk pesawat berbadan lebar.

Nah, teman Prado, itu dia informasi di pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus menginfokan informasi terupdate dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prado Serui, teman terbaik kamu.

Neoclan B dengan judul, waduh bang lupa lagi, Neoclan B dengan judul In My Dream. Baru saja kita dengar nih teman perdua. Dan kali ini kita berkabar-kabar lagi teman perdua. Kali ini kita berkabar dari Majelis Rakyat Papua yang dorong pemerintah Belanda kerjasama pendidikan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Waduh, berita ini keren nih teman perdua. Ya, teman perdua, Majelis Rakyat Papua atau MRP mendorong kerjasama dengan pemerintah Belanda untuk mendukung pendidikan akses kesehatan bagi orang asli Papua atau OAP. Dan Wakil Ketua 2 MRP yaitu Robert Horik di Jayapura hari Senin tanggal 21 September kemarin mengatakan aspirasi tersebut disampaikan saat MRP atau Majelis Rakyat Papua menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Dan menurut Robert, di pihaknya menjelaskan MRP memiliki tugas dan fungsi melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Karena itu, pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang hingga kini masih membutuhkan perhatian, terutama dalam bidang kesehatan.

Dan pihaknya juga berharap komunikasi antara MRP dan pemerintah Belanda dapat terus berlanjut, terutama melalui pembahasan kerjasama yang mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan nih teman perdua. Dan ia mengatakan seperti begini nih teman perdua, kami juga berharap dapat melakukan kunjungan ke Belanda untuk membahas lebih lanjut peluang kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua, ujar Wakil Ketua 2 MRP yaitu Robert Horik di Jayapura hari Senin tanggal 21 September 2026 kemarin. Nah teman Pro 2, itu dia informasi terakhir kita untuk daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya. Bang Dulu masih terus temani kami hingga nanti jam 5 sore nanti. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Ya teman Prado, di pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal mengikuti bersama tamu kita dari RRI Jayapura nih teman Prado, RRI Prado Jayapura. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Prado Serui, teman terbaik kamu.

0: ya, dari Universitas Cendrawasih. Mungkin nih teman Pro 2 dan juga para pemirsa ada yang juga lagi jadi mahasiswa atau mungkin udah alumni atau mungkin seangkatan sama kakak-kakak bertiga di sini, boleh ramaikan juga di live chat YouTube RRI Jayapura ya. Oke, siapa nih yang mau cerita duluan ya tentang buku yang udah ditulis? Awal mulanya itu gimana sih prosesnya? Kenapa bisa kepikiran udah lagi tugas akhir ya? Terus kerja buku juga, bagaimana ceritanya Kak? Silahkan siapa nih?
1: Dimas aja.
0: Boleh, Kak Dimas ya. Nih.
2: Ya, baik. Sebenarnya buku ini itu bukan dari tugas akhir, Kak.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Jadi buku ini memang kami tulis sebelum masa studi selesai.
0: Oke. Okay.
2: Jadi buku ini lahir memang dari ide di sekitar semester 6 lah kami tulis. Dan karena berbagai macam kegiatan kampus, terus kita juga sering ikut-ikut lomba, jadi terhambat hingga penyelesaiannya di semester 8 yang kebetulan itu bersamaan dengan penulisan skripsi.
0: Oke.
2: Okay. Terus ide judul yang kami tulis ini itu berawal dari seringnya kami diskusi.
0: Okay.
2: Karena kami bertiga ini sudah kenal dari
0: semester awal.
2: Semester awal. Jadi kita sering diskusi tentang problematika atau persoalan yang terjadi di Papua.
0: Okay.
2: Terus kita juga lihat visi Indonesia Emas ini yang sangat menarik lah, karena kalau kita lihat ya generasi kami inilah yang akan menjadi pelaku-pelaku di Indonesia Emas yang seperti yang dicita-citakan para tokoh-tokoh nasional yang sudah digagas oleh para founding father. Jadi bagaimana kami mereduksi dua pemikiran kami tadi itu tentang problematika dan gagasan mengenai Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Sehingga ya kami mempunyai tekad untuk ya, ini suatu ide yang bagus begitu, ide yang cemerlang, sehingga kami mau menuangkan itu dalam bentuk buku.
0: Okay.
2: Nah, posisinya di situ ya mungkin itu adalah suatu program nasional. Tetapi kami menyempitkan ruangannya secara khusus di Papua.
0: Okay.
2: Apakah orang asli Papua akan ikut berpartisipasi di Indonesia Emas itu yang dicanangkan akan terjadi di tahun 2045, di mana Indonesia pada saat itu sudah berusia 100 tahun. Indonesia Emas ini kan di mana negara Indonesia ini bukan lagi negara berkembang, tetapi ditargetkan akan menjadi negara maju dan akan mendapat bonus demografi seperti yang dituangkan di dalam RPJPN, Rencana Pembangunan jangka panjang nasional.
0: Okay.
2: Ya, dan itu sudah diundangkan ya.
3: Sudah.
2: Ya, kira-kira seperti itulah.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi dari teman awal semester awal ya, semester 1 mungkin di kelas, jadi kerja kelompok ya, terus nongkrong juga. Nah, dari kakak bertiga, siapa sih yang pertama kali mencetuskan, "Ayo deh buat buku," gitu? Yang pertama kali bilang kalau yuk buat buku, kenapa enggak yuk buat lagu gitu ya, kenapa harus buat buku begitu, siapa nih Kak?
3: Sebenarnya jadi awal penulisan buku itu yang gagas pertama Dimas sendiri.
0: Oke.
3: Selesai kami ikut lomba, karena kami ikut lomba itu mulai dari semester 3 sampai semester 6 dan terakhir waktu semester 6 kebetulan setiap kali ikut lomba selalu disyaratkan bahwa harus melampirkan karya tulis ilmiah.
0: Oke.
3: Okay. Jadi di situ kami sudah mulai terbiasa. Kemudian setelah kembali dari Polda, kebetulan waktu itu kami lombanya di Polda. Waktu itu kalau tidak salah hari peringatan ulang tahun HUT Bhayangkara.
0: Okay.
3: Kemudian kami kembali, kami kumpul di rumahnya Dimas. Kebetulan kalau kami selesai lomba, kami selalu kumpul di rumahnya Dimas.
0: Back ini ya, apa sih namanya tuh, home base ya, gitulah ya.
3: Jadi kami kumpul, Dimas kemudian memberikan satu ide bahwa mari kita bikin buku. Nah, waktu itu saya ikut-ikut saya karena kita masih menunggu ini kemauan dari Joni. Tidak mungkin kami menulis berdua.
0: Iya.
3: Jadi selalu bertiga.
0: Selalu bertiga kemanapun. Oke, okay, berarti awalnya Kak Dimas, lalu Kak Ricardo lah ya, mulai ya, ayo-ayo deh gitu, dicoba deh gitu ya. Dan akhirnya ke Kak Joni ya. Nah, karena ini judul bukunya kan Problematika Orang Asli Papua. Kenapa melalui apa ya, persoalan tentang orang asli Papua ini penting gitu dibicarakan melalui buku begitu?
1: Iya, mungkin saya kira persoalan di Papua itu kan memang sangat kompleks.
0: Iya.
1: Dan terutama saya sendiri punya pergumulan yang panjang ya. Mm-hmm. Setelah membaca dari berbagai macam literatur, kemudian ikut dalam diskusi. Mm-hmm. Kebetulan saya juga tergabung dalam organisasi.
0: Iya.
1: Baik ke eksternal kampus dan lain sebagainya. Dan persoalan Papua ini kan banyak.
0: Iya.
1: Dan tentunya kalau mungkin sebagai mahasiswa waktu itu, saya mungkin belum punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih melalui kebijakan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Saya kira ya melalui kontribusi ide-ide saya dengan menulis ya, orang lain bisa ketahui berkaitan dengan berbagai macam problematika di tanah Papua. Okay. Ya, kira-kira begitu, Pak.
0: Oke, okay, berarti ini adalah buku pertama?
1: Iya, buku, ya, pertama.
0: Buku pertama ya. Ya. Mungkin nanti lanjutnya bisa kita bahas di akhir ya. Apakah ada gebrakan baru lagi atau bagaimana? Nah, ketika punya ide pertama ya, Kak Dimas nih, punya ide pertama, yuk buat buku gitu ya. Apakah langsung yakin nggak sih kalau buku ini akan benar-benar selesai gitu? Di ide pertama muncul itu?
2: Ya, baik. Mm-mm. Di awal itu memang kami sudah sedikit pesimis lah,
0: iya,
2: bahwa apakah benar-benar buku ini akan jadi.
0: Mm-mm.
2: Tetapi tentu di belakang kami ini ada orang-orang atau figur yang selalu memberikan kami semangat,
0: iya,
2: terutama dosen-dosen kami dari Universitas Cendrawasih. Mm-mm. Secara khusus di Fakultas Hukum yang selalu memberikan kami dorongan. Kemudian ada juga salah seorang calon pastor,
0: iya,
2: Kakak Syorus, mudah-mudahan kakak ini menonton.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga kami bertiga lah bersatu bahwa orang lain bisa, masa kita tidak bisa.
0: Iya.
2: Sekaligus ini kami mau menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Papua itu bisa. Karena kalau kita lihat, ya saya tidak mau menjudge bahwa orang-orang di luar sana mengecilkan kami. Tetapi itulah kenyataan pengalaman pribadi saya. Mm-hmm. Yang saya dapat gitu. Jadi betul-betul kami menguras energi, menyampingkan segala euforia-euforia yang ada.
0: Yeah.
2: Tidak seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang sibuk dengan nongkrong dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Ya kami korbankan itu.
0: Mm-mm.
2: Karena kami mau buktikan bahwa mahasiswa Papua itu juga bisa, mahasiswa Uncen itu bisa.
0: Mm-mm.
2: Sehingga betul-betul walaupun kami sakit, ya kami tetap sama-sama tetap harus bisa duduk lah, setidaknya masih bisa duduk mengeluarkan pemikiran ya.
0: Okay.
2: Kami tulis. Dan perjalanannya ini sangat panjang karena berbenturan juga dengan KKN waktu itu.
0: Okay.
2: Kami sempat tidak kerjakan.
0: Mm-mm.
2: Karena kita KKN di Biak dan kita beda posko jadi.
0: Okay.
2: Tetapi dalam perjalanannya itu setiap mau berhenti selalu ada bisikan hati kecil untuk mau maju.
0: Mm-mm.
2: Untuk menunjukkan bahwa ya, kita juga harus bisa.
0: Iya.
2: Untuk melihat persoalan yang ada di tanah Papua ini.
0: Mm-mm.
2: Tempat di mana kita menimba ilmu, menuntut ilmu. Karena secara pribadi saya sudah berutang budi bagi tanah ini.
0: Mm-hmm.
2: Yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu.
0: Luar biasa. Dan ini menarik sekali ya ternyata teman Pro 2. Karena ternyata sebuah karya itu ya bisa lahir juga dari keresahan dan keinginan untuk melihat persoalan Papua dari sudut pandang anak muda sendiri. At least ini kakak-kakak semua adalah mahasiswa saat itu gitu ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang buku yang lahir di tengah kesibukan mahasiswa, pasti ada aja kendala dan halangannya begitu ya. Dan ini yang menarik karena menjadi mahasiswa itu memiliki banyak kesibukan. Dan aku mau tanya sama Kak Ricardo nih, gimana sih cara membagi waktu antara menyelesaikan tugas akhir dengan proses menulis buku ini?
3: Ya, baik. Mm-mm. Jadi sebenarnya waktu penulisan buku dan, mm-hmm, penulisan skripsi memang sempat berbenturan.
0: Iya.
3: Jadi waktu itu kami harus kerja skripsi dari pagi, pagi sampai siang. Siang waktunya mungkin istirahat 1-2 jam, baru kami kumpul lagi sekitar jam 3 sore sampai malam. Jadi kami selesaikan penulisan buku kadang dari sore sampai malam atau enggak dari malam sampai subuh. Baru kita istirahat, istirahat sebentar, baru mulai lanjut skripsi lagi.
0: Wih, berarti bagi waktu seini mungkin ya, sebaik mungkin ya. Tidur aja paling cuma gitu berapa jam ya. Yang penting ya udah gitu, akhirnya sampailah selesai gitu ya buku ini adalah suatu kebanggaan. Nah, kalau Kak Joni pernah gak sih merasa ada di titik kewalahan atau merasa ada di titik mau nyerah deh, udah gak usah lanjut deh gitu? Ada gak Kak, pernah gak ada kayak gitu?
1: Iya, kalau saya sih pribadi memang pernah. Tapi saya punya dua teman yang tidak berhenti untuk memotivasi dan selalu mendukung.
0: Betul.
1: Karena kebetulan waktu itu saya juga sekalian mengurus organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Kebetulan saya sekjen untuk ke Sekota Jayapura. Dan tentunya banyak tugas tanggung jawab lain. Ya terkadang setelah kampus atau konsul skripsi, saya harus lanjutkan dengan tugas organisasi. Makanya untuk mau lanjut nulis buku kadang lelah, jadi selalu dijemput sama mereka berdua. Ya, tapi puji Tuhan karena dimotivasi, terus didorong, kita bertiga untuk saling mendukung, ya akhirnya bukunya bisa jadi juga gitu.
0: Oke. Memang lingkungan itu penting ya, dan lingkungan itu punya pengaruh signifikan lah untuk hidup kita gitu. Jadi kalau bisa teman pro 2 juga harus memilah ya lingkungan mana yang positif dan yang kurang baik begitu ya. Dan aku menanyakan Dimas lagi nih, gimana sih Kak dari buku ini pas proses pengerjaannya, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang pembagian tugasnya lah gitu, itu gimana?
2: Iya. Jadi proses pengerjaannya ini penuh dengan drama, Kak.
0: Oke.
2: Jadi ada satu topik yang harus jadi kita punya target. Jadi ada satu topik itu yang harus kita selesaikan, tetapi melalui drama yang panjang dulu. Jadi kita berdebat. Kira-kira kita mau mulai dengan kata apa dulu? Atau kita mau bahas apa dulu ini? Sesuai enggak dengan topik yang kita mau bahas ini? Jadi kita berembuklah atau diskusi terhadap satu sebab atau bab baru untuk melangkah. Jadi memang untuk time schedule, pembagian jadwal waktu dan sebagainya itu terkadang memang saya biasa yang memonopoli. Saya yang memonopoli mereka berdua ini. Kenapa ini lambat datang dan sebagainya, kita sudah mau lanjut ini. Tapi terkadang juga kita bagi nih, misalnya kita mau mengejar waktu karena kesibukan dan lain sebagainya, kita bagi-bagi. Jadi Joni misalnya sebab ini waktunya sampai kapan, datanya dari mana, terus atau misalnya satu bab ini saya dengan Ricardo yang cari pembahasannya, Joni yang mencari data, atau Ricardo yang mengetik, saya dengan Joni yang mencari data dan sebagainya. Jadi kita atur seperti itulah, sesuai dengan kondisi dan keadaan.
0: Oke. Berarti tadi prosesnya itu dari semester 4 ya?
2: Semester 6.
0: Oh 6 ya, 6. Sampai 8. Sampai akhir ya, berarti sekitar 1 tahun lah ya. Terhitung cepat sih untuk menulis buku 1 tahun dengan 3 pikiran. Ya, karena satu orang aja kita kadang sulit ya. Apalagi dengan 3 masing-masing gitu ya, karakter, otak, dan lain-lain. Nah, siapa saja yang terlibat nih dalam pembuatan buku selain kakak bertiga nih? Pastinya kan ada pihak luar ya yang membantu kasih saran atau membantu prosesnya, ada gak? Silakan siapa, Kak Ricardo boleh, Kak Joni?
1: Ya, saya. Tentunya kita dibantu beberapa pihak luar. Dan kebetulan yang tadi seperti yang Dimas sebutkan, ada kakak Syorus Dege, itu calon imam biarawan Katolik. Ya, beliau sudah pernah menulis beberapa buku. Jadi kebetulan ya kami jadikan beliau sebagai mentor untuk diskusi awal dan bangun kami punya pemikiran untuk mulai menulis. Kemudian kami juga didukung oleh kami punya Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum tentunya UNCEN. Di sana kami mendapatkan banyak masukan. Ya kurang lebih itu. Kemudian beberapa hal juga seringkali Dimas ya konsultasi ke Prof. Arung Lamba. Kebetulan beliau juga ngajar di UNCEN di Fakultas Ekonomi ya. Jadi tentu ada beberapa pihak yang kami jadikan mentor juga sekaligus. Dan juga arahkan kami untuk bagaimana menulis.
0: Oke, okay. Terus udah dari mentor-mentor tadi lah ya, para ahli, masuklah mungkin akhirnya udah jadi draftnya, pasti ke proses percetakan nih ya. Dari desain nih, siapa yang buat covernya, terus proses percetakannya menentukan percetakan yang cocok, kan kadang itu ya, cocok-cocokan gitu kan, namanya juga jodoh lah ceritanya gitu ya. Itu gimana penentuan ceritanya itu? Boleh Kak Dimas?
2: Iya, jadi proses percetakannya ini, itu pada saat draftnya ini sudah selesai, kami sudah meminta beberapa sekapur siri dari beberapa toko, toko politik, perwakilan dari akademisi Uncen dan toko agama. Di situ kami berembuk kembali. Ini apakah betul-betul kita bertiga ini yakin untuk menjadikan sebuah buku? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Baik itu pertanggungjawaban secara hukum, terus pertanggungjawaban secara sosial di masyarakat. Karena ada beberapa pembahasan di dalam buku ini yang mungkin sedikit kita takutlah bagaimana nanti masyarakat merespon hal tersebut. Setelah itu kita pikirkan matang-matang. Kembali lagi kami ketemu dengan mentor yang saya sudah sampaikan dan Joni tadi. Dosen di Fakultas Hukum Uncen namanya Bapak Muhammad Sofyan. Kita konsultasi bagaimana ini Bapak, apakah bisa dan apakah kami bisa bertanggung jawab, karena kan posisinya masih mahasiswa nih. Beliau sampaikan bahwa bisa, ngapain takut, ini kan pikiran kalian, yang penting sumber-sumbernya semua lengkap, catatan kaki, daftar pustaka dan sebagainya sudah lengkap semua, ya sudah aman. Jadi ya kami memberanikan dirilah. Jadi melalui Bapak Sofyan inilah kami meminta tolong, Pak, bagaimana ini menerbitkan sebuah buku. Nah, kebetulan Bapak Sofyan ini kan beliau juga seorang penulis buku. Jadi tentu tahulah di mana tempat menerbitkan buku yang baik. Jadi kami kirim filenya ke beliau dan diteruskan ke salah satu penerbit yang ada di Jawa Tengah. Setelah beberapa lama kami tunggu, kita juga sempat, kenapa ini belum, ISBN-nya belum keluar. Sampai kita sudah galau dan sebagainya. Apakah ada hal konten-konten yang mungkin tidak disetujui sama penerbit. Tetapi melalui pergumulan panjang itu, akhirnya pada saat pas kami wisuda, ISBN-nya keluar. Jadi kira-kira seperti itulah Kak, perjalanan penerbitan buku itu.
0: Selain bahagia officially gelar SH gitu ya, dapat juga kabar tentang SBN-nya ya, prosesnya. Nah tadi ini dong, boleh dilihatin dong Kak covernya. Ini siapa yang create nih, yang buat desain cover nih? Boleh dong dilihatin ke teman Pro 2 dan para pemirsa nih.
2: Iya, jadi desain covernya ini Ricardo yang buat. Dan sebenarnya ini fotonya ini saudara saya Joni ini tidak setuju. Dia bilang ngapain sih ada foto-foto di atas itu. Tetapi ya karena ini buku pertama, tidak apa-apa kita taruh foto dengan ornamen-ornamen klasik di Papua. Terus di sini karena kita berbicara tentang Indonesia Emas yang merupakan program jangka panjang nasional, secara nasional, jadi kita taruh peta Indonesia di sini. Dan khusus untuk Pulau Papua ini kita merah, kita merahkan karena inilah titik fokus terhadap buku ini. Kira-kira seperti itulah Kak.
0: Ya, memang Kak Ricardo punya basic desain atau coba-coba deh kita.
3: Sebenarnya waktu itu karena Dimas yang paksa, sudah modal nekat. Sudah saya kerja dan kebetulan waktu itu saya kerja kan di depannya, jadi mungkin kalau menurutnya Dimas dengan Joni ada yang kurang,
0: langsung ya
3: kita langsung perbaiki. Dan memang waktu itu butuh waktu satu hari cuma desain ya itu saja, karena memang banyak perubahan yang diganti yang memang menurut penulis ini tidak cocok dimasukkan di covernya.
0: Oke. Nah, aku lanjut ke Kak Ricardo deh. Dari pengalaman pribadi selama proses menulis buku dan proses bikin cover tadi, bagian paling sulit dalam menyelesaikan buku ini apa sih?
3: Yang paling sulit untuk menyelesaikan buku ini, sepengalaman saya itu pencarian data. Data tentang Papua itu sangat sulit. beda tentang data-data yang di daerah pada umumnya, misalnya tentang suku Toraja, tapi tentang Papua memang tersebar dari banyak beras suku, sekitar 200 suku kalau tidak salah, dan bahasanya pun juga banyak. Akhirnya untuk memetakan permasalahan dari suku ini ke suku ini juga agak sulit, dan kemudian mencari datanya juga itu sangat sulit. Ditambah lagi memang literatur-literatur tentang Papua itu sangat minim. Bahkan kami sempat syok juga, syok bercampur kecewa dengan pendidikan di Papua. Kenapa? Karena kebanyakan menulis tentang Papua itu kebanyakan penulis-penulis dari mahasiswa-mahasiswa luar Papua. Jadi orang-orang yang dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, banyak menulis tentang fenomena-fenomena sosial maupun fenomena-fenomena alam yang ada di Papua. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa Papua itu, mereka itu condongnya menulis tentang hal-hal luar. Jadi itu juga yang membuat kami bertiga sedikit kecewa. Kenapa banyaknya kampus yang berdiri di tanah ini itu, kenapa hanya segelintir orang yang menulis tentang persoalan-persoalan Papua. Malahan kalau menurut kami bertiga, bahwa Papua ini salah satu tempat di Indonesia yang memiliki segudang masalah.
0: Iya, betul.
3: Yang perlu diselesaikan. Jadi mungkin menurut saya gitu kira-kira.
0: Kak Juni, aku mau tanya nih tentang buku ini. Kan masing-masing nih, Kak Dimas, Kak Ricardo, Kak Juni sendiri kerjain skripsi ya. Otomatis topiknya juga beda-beda kan skripsinya nih. Apakah ada kaitannya dari buku ini, atau saling berkaitan gak antara skripsi dari Kak Dimas, Ricardo, dan Kak Juni di buku ini? Ada kaitannya gak?
1: Kalau dari saya, kebetulan skripsi saya waktu itu tugas akhir dengan judul saya mau lihat pengangkatan DPRK ditinjau dari demokrasi deliberatif. Nah, ini khusus saya meneliti di Kota Jayapura. Dan tentunya kalau kita lihat DPRK ini kan sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus. Nah, di dalam Undang-Undang Otsus itu sebetulnya orang asli Papua mau diberikan afirmasi gitulah, diberikan kekhususan, harus ada terobosan dan lain sebagainya. Tetapi mirisnya ya, kita lihat kenyataan bahwa sampai sejauh ini Otsus itu setahu saya masih sebatas uang. Kalau soal kewenangan dan lain hal belum banyak terobosan. Tetapi di dalam itu juga kita temukan soal uang, tapi uangnya dikemanakan. Ya kebetulan kami juga di dalam buku ini kami tulis itu banyak sekali data-data yang bisa kami tuliskan mengenai kasus korupsi dan lain sebagainya yang semampu kami untuk bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya saya punya judul penelitian, saya lihat di mana marginalisasi orang asli Papua kadang diabaikan hak-hak politiknya. Nah, lebih-lebih di Kota Jayapura juga saya lihat di mana orang asli Papua ini kan kalau hak politiknya warga asli di Kota Jayapura ini kadang ya namanya politik juga kan. Ya bunyinya kan okay, kedaulatan rakyat, dikembalikan rakyat, tapi ujung-ujungnya banyak pihak-pihak yang mengintervensi, banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan. Sehingga kalau kita lihat ya, di dalam buku ini juga ada marginalisasi di berbagai bidang, termasuk di politik juga. Dan itu saya kira berkaitan, dan kebetulan kami sudah muat sebagian di dalam buku ini juga. Ya, sudah masuk juga kalau tulisan saya. Kira-kira begitu, Kak.
0: Ini aku kayak berasa lagi kuliah umum hukum. Karena gak punya basic hukum ya, terus belajar sama kakak-kakak langsung agak-agak lumayan nih ya pembahasan. Memang hukum itu tidak mudah ya teman pro 2 ya. Jadi sangat apresiasi untuk teman-teman juga yang lagi belajar hukum atau mungkin sudah lulusan ilmu hukum begitu ya. Karena udah sesi 1, kita gak kerasa ya. Nanti kita setelah ini di sesi 2 setelah break ya teman pro 2 dan juga para pemirsa, kita akan bahas nih tentang problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Kita bakal fokus ke Indonesia Emasnya seperti apa setelah ini ya. Kamu ramaikan juga tentunya di live chat YouTube RRI Jayapura, dan kita akan kembali lagi di sesi kedua di tamu kita.
4: Now, tamu kita.
5: Berarti di pusatnya ini ada di mana?
4: Tamu kita.
6: Tamu kita.
5: Apakah ada pertemuan?
4: Tamu kita. Tamu kita.
6: Tamu kita.
4: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
6: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
4: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
6: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Now, tamu kita.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali lagi di program tamu kita bersama saya Faiza Cynthia di sore hari ini. Dan pastinya masih bersama Korwil 1 ya. Dan tadi kita udah lihat ya perjalanan bagaimana menyusun buku dari awal sampai akhirnya kesehariannya juga. Nah sekarang kita bakal masuk lebih jauh nih teman Pro 2 dan para pemirsa, isi bukunya. Karena judulnya kan menarik ya, mengangkat isu yang sangat dekat dengan Papua, yaitu adalah problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Aku mau tanya ke Kak Dimas deh gitu ya, bisa diceritakan gak ke teman Pro 2 sebenarnya persoalan apa saja sih yang secara umum atau secara khusus dibahas gitu di dalam buku ini?
3: Ya, baik. Jadi seperti di awal tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Indonesia Emas itu di mana Indonesia akan atau ditargetkan untuk menjadi negara maju, di mana status sekarang masih negara berkembang.
2: Iya.
3: Nah, terus target untuk menjadi negara maju itu ditargetkan pada tahun 2045, sekaligus di mana Indonesia akan berusia 100 tahun kemerdekaannya. Nah, yang mau didapat di situ adalah bonus demografi.
2: Okay.
3: Seperti kita ketahui bahwa beberapa negara maju seperti Cina, Jepang, dan beberapa negara maju lainnya itu sudah mendapatkan bonus demografi. Nah, terus kita konkretkan di Papua ini karena kita mau melihat bahwa apakah orang asli Papua ini dapat berpartisipasi di dalam Indonesia Emas ini untuk menikmati bonus demografi itu. Seperti yang kita ketahui bahwa bonus demografi ini di mana angka usia produktif itu akan lebih banyak daripada yang tidak produktif. Lapangan pekerjaan akan terbuka seluas-luasnya. Angka harapan hidup akan semakin tinggi. Dan kita itu yang mau kami lihat di Papua. Karena semenjak kami mau menulis ini, kami sudah tahu bahwa lembaga-lembaga yang hadir di tanah Papua ini kerjanya apa yang dibentuk oleh pemerintah. Dari setiap rezim itu kan dibentuk lembaga. Mungkin lembaga itu niatnya baik, tetapi orang-orangnya mungkin yang kurang bagus begitu. Nah, terutama yang kami lihat di sini jumlah orang asli Papua, karena Otsus ini kan memberikan proteksi terhadap orang asli Papua. Nah, setiap tahun itu berdasarkan data yang kami dapat itu semakin menurun. Nah, ini mau bagaimana mau menikmati bonus demografi 2045? Itu inti dari buku kami. Itu apa ya, itu yang membuat hati kami tergerak untuk mau menulis ini. Nah, selanjutnya banyak data-data yang kami cari di berbagai lembaga ini juga mengatakan bahwa bagaimana kami mau mendata orang asli Papua sedangkan definisi terhadap orang asli Papua itu belum ada dan aturannya juga belum ada. Ini kan yang memunculkan pertanyaan, lembaga-lembaga yang ada ini kan diberikan kewenangan untuk membuat aturannya, buat aturannya. Itu fokus dari inti atau yang ingin kami capai dari buku itu. Jadi pada intinya bahwa kami mau melihat apakah orang asli Papua ini ikut merasakan bonus demografi ini dengan melihat tantangan-tantangan yang ada. Ini kan masih ada 25 tahun ke depan untuk mencapai seperti yang kita harapkan bahwa orang asli Papua akan ikut merasakan atau menikmati bonus demografi tersebut. Ya mungkin itu kira-kira lah karena kalau kita berbicara problematika ini aduh panjang dari ujung sampai ujung dan itu saja.
2: Oke, mungkin aku mau tanya ke Kak Joni nih sekarang nih. Selama proses penulisan buku ya, ada nggak sih temuan fakta gitu ya di lapangan selama ngambil data gitu ya, ada berpikir ulang gitu yang sehingga persoalan di Papua tuh apa ya, membuat gimana ya, dilema sebagai mahasiswa gue gitu ya, temuan fakta yang mungkin wah ternyata begini begitu di lapangan itu ada nggak Kak?
4: Iya, kalau kita ya kebetulan sebagai penulis pemula untuk buku, tapi kebetulan kami juga punya beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan juga dijurnalkan ya. Kalau fakta-fakta di Papua ya tentunya banyak, tapi sebagai orang asli Papua saya sendiri yang mulai dari dengar-dengar cerita, kemudian kami berkunjung ke beberapa kantor, yang saya merasa terkejut itu sampai saat ini juga data pasti mengenai jumlah orang asli Papua itu kami sampai sekarang bahkan mau menulis buku soal orang Papua saja kita tidak tahu jumlah pastinya itu berapa. Nah ini kan sempat kita tanya ke BPS dan lain sebagainya, tapi yang ada ya kami dicurigai kalian ini kelompok-kelompok mana kira-kira begitu ditanya-tanya. Nah ini kan sesuatu yang bikin saya terkejut. Lalu kira-kira data selama ini yang orang asli Papua 2 juta, 3 juta sekian ini diperoleh dari mana? Nah yang saya terkejut itu data pasti orang asli Papua ini yang harus dibuka secara transparan. Nah itu dulu yang harus kita ketahui. Tapi sejauh ini kan tidak ada kalau persoalan itu. Ya fakta-fakta lain ya kita lihat saja mulai dari Kota Jayapura dulu. Di mana kasus miras anak-anak muda dan segala macam pergaulan bebas yang dibiarkan pemerintah. Nah kan ini kan hal-hal fakta-fakta di lapangan yang sebetulnya entahlah mau ditutupi atau ya sengaja hanya dibiarkan. Saya juga tidak tahu. Jadi kalau sebagai penulis ya kami bongkar nanti bisa dibaca dari aspek pendidikan, kesehatan, segalanya ya hamburadul kalau di Papua itu. Ya saya kira begitu untuk sementara.
2: Oh itu dari Kak Joni ya. Nah kalau Kak Ricardo ya, dari berbagai persoalan yang ditemukan ya, ada gak satu hal yang membutuhkan perhatian paling khusus ya menurut Kak Ricardo di dalam buku ini?
5: Ya ada.
2: Untuk anak muda?
5: Menurut kami penulis ada tiga hal yang fundamental yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait orang asli Papua itu sendiri. Yang pertama pendidikan, kemudian kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Jadi perekonomian orang asli Papua. Pertama di pendidikan, jika kita lihat pengalokasian dana otsus, sebenarnya dari dana otsus yang paling besar pengalokasiannya adalah untuk pendidikan, pendidikan orang asli Papua. Tapi ketika kami melihat angka-angkanya lagi, lah kok ternyata lebih banyak orang yang anak-anak Papua ini yang tidak sekolah ketimbang yang telah mendapatkan pendidikan. Sudah ada yang mulai bersekolah tapi putus sekolah. Data-datanya itu pun telah dirilis oleh BPS. Kemudian mengenai kesehatan, cukup miris sebenarnya kalau kami dalam proses pengkajian kami bahwa kami melihat penyakit di orang asli Papua ini yang pertama itu adalah kanker mulut karena keseringan mengunyah pinang yang berkapur. Jadi menurut Menteri Kesehatan bahwa Papua adalah tempat kedua terbesar di dunia setelah Papua Nugini kasus kanker mulut. Dan kemudian penyakit yang cukup marak di Jayapura juga yang yakni HIV. Kemudian mengenai perekonomian orang asli Papua, kami juga sempat turun ke lapangan langsung pada saat itu untuk mencari data mengenai bagaimana sih sebenarnya di lapangan perekonomian orang asli Papua ini. Karena jika kita lihat ruko-ruko yang di sekitaran Jayapura kan jarang orang asli Papua yang betul-betul punya ruko dan langsung terlibat menjadi pelaku dalam usaha-usaha. Akhirnya sasaran kami adalah pasar-pasar. Pertama pasar Yutefa, kemudian pasar otonom dan pasar Mama-Mama Papua yang di Jayapura. Pertama di pasar Yutefa kami lihat cukup berimbang kami tanya-tanya kira-kira di sini bagaimana, dan mereka bilang bahwa di sini persaingannya cukup baik, tidak ada yang memonopoli tempat. Kemudian hal-hal yang serupa juga disampaikan di pasar otonom oleh mama-mama Papua. Tapi yang mirisnya adalah di pasar mama-mama Papua yang ada di Jayapura. Salah satu pengakuan dari mama-mama di situ yang sedang menjual buah-buahan, kami tanya bahwa kenapa di sini tuh masyarakat jarang datang membeli, lebih banyak membeli di pasar Hamadi ketimbang pasar mama-mama Papua. Dan jawabannya mengatakan bahwa pertama tempatnya tidak sangat strategis karena berada di dalam jantung kota yang mana jarang orang yang ingin untuk berhenti di situ. Kemudian kedua, tempatnya memang tidak sangat, tempatnya ditempati oleh penjudi. Jadi di situ sudah ditempatkan nih lantai satu buat apa, lantai dua buat apa, tapi ya realitanya di lapangan tidak digunakan tempat-tempat yang harusnya tempat-tempat mau berjualan dijadikan tempat untuk melakukan perjudian. Kami tanya kepada mama, apakah pemerintah datang mengecek. Mama bilang datang mengecek, tapi ya itu namanya juga manusia, tidak pernah ada kapok-kapoknya. Ditegur.
2: Oke, Kadi-kadi sudah menjelaskan ya tadi apa yang butuh perhatian khusus. Nah, kalau dari sudut pandang Kadimas ya, gimana sih seharusnya mahasiswa atau generasi muda Papua mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di Papua?
3: Iya, kalau saya lihat, secara khusus mahasiswa yang kuliah di Papua, itu pertama ya harus mempunyai kepekaan sosial. Dia harus punya kepekaan untuk melihat suatu persoalan yang ada di lingkungannya atau yang ada di rumahnya lah, kira-kira seperti itu. Tetapi ya kembali lagi kepada personal masing-masing, karena ini sudah zaman yang sudah tidak lagi mempedulikan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di luar. Orang sudah memikirkan dirinya sendiri. Ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita ini adalah generasi-generasi emas yang akan menjadi pelaku di tahun 2045. Jadi setidaknya persoalan-persoalan yang ada ini kita lihat, kita pikirkan bagaimana solusi, bagaimana resolusinya agar cepat dituntaskan. Tetapi tidak langsung untuk mau terlibat, apakah itu melalui pemikiran, apakah itu melalui diskusi. Nah, itu sebenarnya peran bagi seorang mahasiswa. Mengeluarkan ide dan gagasan baru terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan. Nah, ini yang saya herankan juga di situ, seperti yang disampaikan oleh Johnny tadi dan Ricardo. Ketika kita membuat sebuah skripsi, kita cari masalah yang ada di luar Papua. Sedangkan Papua ini adalah gudang masalah sejak Papua masuk atau sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, itu sudah menumpuk persoalannya. Kenapa kita mau cari persoalan lain di luar Papua untuk dijadikan sebuah skripsi? Skripsi ini kan salah satu upaya untuk memberikan solusi lewat skripsi itu. Tetapi kenapa kita cari masalah di luar? Jadi ayolah teman-teman mahasiswa yang ada di Papua, baik itu orang asli Papua maupun non asli Papua, ketika Anda sudah menginjakkan kaki di tanah Papua, di situ saatnya Anda memberikan ide, pemikiran dan gagasan. Jangan Anda berpikir keluar lagi. Di sinilah berarti kalau kalian ditempatkan di sini ya berarti Tuhan menempatkan Anda untuk memberikan solusi bagi tanah Papua yang kita cintai ini.
2: Luar biasa ya Kak Dimas ya. Karena kalau kita dengar kata mahasiswa sendiri ya, teman Pro 2 dan para pemirsa ya, mahasiswa tuh bukan cuman ada istilah kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah nongkrong, apa itu kunong-kunong kuliah pulang, kuliah nongkrong begitu ya. Tapi sebenarnya mahasiswa itu punya ruang untuk berpikir, menyampaikan gagasan, terus juga melakukan penelitian dan menghasilkan karya. Seperti kakak bertiga di sini ya, teman Pro 2, bisa jadi inspirasi tentunya ya, untuk bisa mengembangkan sebuah karya. Ya mungkin gak hari ini, tapi siapa tahu besok-besok bisa menghasilkan karya dan bermanfaat buat lingkungan begitu ya. Dan aku sekarang mau tanya ke Kak Joni deh. Menurut Kak Joni, seberapa penting sih sebenarnya mahasiswa itu bisa menghasilkan karya di luar kewajiban akademik?
4: Iya, terima kasih lagi Kak. Kalau bagian ini ya menurut saya ya sangat penting.
2: Iya.
4: Karena berbicara mengenai bagaimana seseorang menghasilkan karya itu kan tentunya banyak. Tapi kalau bagaimana menghasilkan karya ilmiah tentunya bukan persoalan gampang.
2: Betul.
4: Nah, tapi juga tidak susah. Mm-mm. Bagi yang mau berjuang dan mencoba begitu. Mm-mm. Jadi kalau bagi saya sendiri, saya lihat bagaimana kita menghasilkan karya ilmiah ini secara langsung kita berkontribusi bagaimana membangun manusia, kemudian mengembangkan sebuah bangsa dan negara. Mm-mm. Jadi saya melihat ya memang ini sangat penting kalau kita menghasilkan karya-karya, apalagi karya ilmiah. Mm-mm. Yang begitu langsung aja memberikan kontribusi yang nyata. Jadi bagi saya menulis sangat penting.
2: Iya.
4: Iya. Umumnya ya kalau literasi bagi mahasiswa itu tidak bisa dipisahkan.
2: Mm-mm.
4: Karena kalau bergerak tanpa literasi yang memadai juga sama halnya ceroboh begitu. Mm-mm. Kalau menurut saya. Ya begitu. Kira-kira.
2: Okay.
4: Kira, ya.
2: Itu dari Kak Joni. Sekarang aku mau tanya dari pendapat Kak Ricardo. Menurut Kak Ricardo, apakah mahasiswa Papua ini sudah berani menunjukkan karya atau masih di batas minim?
5: Jika ingin jujur-jujuran, ya bisa dikatakan masih minim. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah negara yang pertama, kita adalah negara yang memang tingkat literasinya sangat rendah sedunia. Jika dikerucutkan lagi ke tanah Papua ini, itu lebih-lebih lagi. Bahkan salah satu tokoh intelektual, kalau tidak salah itu Rocky Gerung pernah berkata bahwa kita adalah negara yang terlambat sekian puluh tahun. Jika ditarik lagi ke Papua, tidak tahu berapa tahun lagi keterlambatannya jika kita ukur dari skala internasional. Makanya saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa ataupun yang sudah lulus untuk jangan pernah takut berkarya. Apapun yang ada di pikiran kita bisa dituangkan dalam buku, karena saya rasa jika kita hanya teriak-teriak di jalan ya tidak masalah sebenarnya, tapi jauh lebih bermanfaat ketika kita menuangkan isi pikiran kita itu ke dalam satu karya yang memang semua orang dapat baca. Karena menurut saya bahwa buku itu bukan hanya sekedar tulisan yang ada di sebuah kertas, tapi buku itu adalah pikiran dari seorang penulis yang dituangkan di dalam sebuah sebuah kertas. Jadi ketika kita membaca buku, saya rasa kita sedang menggali pikiran-pikiran si penulis ini. Jadi itu harapan kami bertiga sebagai penulis, bahwa jangan pernah takut untuk memulai menulis sebuah karya ilmiah. Mungkin hanya itu saja.
2: Oke, itu dari Kak Ricardo ya. Sekarang aku mau tanya ke Kak Dimas ya. Kalau misalkan nih yang ada anak muda yang lagi nonton atau lagi dengerin di sore hari ini, ada mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir terus pengen berkarya juga, apa nih pesan yang mungkin mau disampaikan oleh Kak Dimas sesuai dengan pengalaman, kan karena udah nih ya pernah buat tugas akhir dan juga sekaligus buat buku. Boleh sharing pengalamannya, Kak?
3: Iya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang menyusun skripsi ataupun masih kuliah dan sedang mengerjakan tugas, jadi berdasarkan pengalaman kami bertiga itu, ya kita hanya bisa dengan mengatur waktu. Jadi bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Terlepas dari kita juga harus menyenangkan diri kita sendirilah. Kami juga seperti itu ya. Kalau kami ada waktu-waktu luang ya kami pergi jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong di mana. Jadi kita menulis itu, ada pesan dosen kami mengatakan bahwa menulis itu seperti bernafas.
2: Okay.
3: Jadi jangan terlalu menjadi sebuah beban pikiran sampai jadi penyakit. Intinya adalah kita yang mengatur waktu. Jadi waktu itu, waktu kami menulis buku ini juga masih dibebankan oleh mata kuliah di semester 8. Jadi masih banyak tugas-tugas per mata kuliah, belum menyusun skripsi, belum menyelesaikan buku, dan belum lagi tanggung jawab organisasi. Kebetulan kami bertiga juga ini adalah gerakan-gerakan mahasiswa yang juga aktif di situ. Jadi sebisa mungkin kami mengoptimalkan waktu itu. Waktu untuk istirahat, waktu untuk menulis buku, waktu untuk mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas. Jadi pada intinya adalah kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita.
2: Jangan kita diatur waktu ya. Tapi kita yang mengatur waktu tersebut. Luar biasa, dan aku dapat informasi ya, kalau buku ini juga sudah kemarin Bapak Gubernur Papua Selatan ya, sudah langsung datang ya. Beliau tertarik juga dengan buku ini. Akhirnya, kenapa bisa beliau tahu gitu tentang buku ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu secara kebetulan kemarin beliau datang makan di tempat usaha saya dengan kakak saya. Jadi sekaligus saya perkenalkanlah buku itu, bahwa ini karya kami mahasiswa UNCEN, karena kan beliau mantan rektor UNCEN. Jadi kami perkenalkan bahwa ini tiga mahasiswa UNCEN menulis buku, dan ini berkaitan dengan persoalan yang terjadi di tanah Papua dan bagaimana kita melihat ke depan, masa depan kami sebagai generasi emas, dan bagaimana Bapak sebagai orang tua terus mendorong kami dari belakang untuk mewujudkan generasi emas ini. Jadi itu momen yang dimana kami perkenalkan buku itu, Kak.
2: Dan akhirnya beliau tertarik borong lah ya, bawa pulang ya, ke Papua Selatan sana ya. Dan aku mau tanya ke Kak Joni nih, untuk dari Kak Joni, apa sih harapan terbesar ya setelah buku ini dibaca oleh masyarakat, khususnya untuk generasi muda Papua?
4: Iya, harapan terbesar dari saya secara khusus, kalau di dalam buku ini kan bagian akhir kami juga memberikan semacam rekomendasi gitu, untuk pemerintah atau pemangku-pemangku kepentingan di tanah Papua, bahwa buku ini selain memberikan kita bobot ilmiah, tapi juga menjadi bahan reflektif.
2: Iya.
4: Artinya memberikan kita peluang di mana sejenak untuk kita melihat bagaimana nih fakta-fakta berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Karena bagi saya lihat menilai bahwa dewasa ini barangkali orang-orang atau yang sudah sibuk di berbagai macam jabatan pemerintah ini kan sekedar mungkin barangkali bergerak karena kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dijadwalkan. Tetapi momen untuk refleksi dan berpikir, duduk sebagai manusia untuk memikirkan hal-hal yang lebih itu dalam penilaian saya kurang. Artinya melalui buku begini kan kita memberikan semacam refleksi gitu, bahwa ada hal-hal penting yang harus dilihat, bukan sekedar program-program, tetapi kita bisa lihat misalnya nilai-nilai kemanusiaan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Walaupun dalam konteks ini juga dalam isi buku kan kami sudah singgung di situ mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan di berbagai aspek dan lain sebagainya. Tetapi sebagai manusia, lebih-lebih bagaimana orang asli Papua nih yang saat ini memegang jabatan penting di dalam pemerintahan, pemda-pemda ini, supaya bisa melakukan terobosan-terobosan yang lebih penting dan melihat hal-hal yang vital berkaitan dengan kehidupan orang asli Papua. Karena menurut saya itu, karena bicara soal Indonesia emas, ya tentunya kita bicara bagaimana komunal, keseluruhan kan. Tidak mungkin mau mengesampingkan sekelompok

0: itu yang merasakan manfaat dari buku ini itu siapa?
1: Ya, pastinya kita berharap bahwa penerima manfaat terbesar dari setelah membaca buku ini adalah orang asli Papua itu sendiri.
0: Iya.
1: Kita berharap bahwa kedepannya bahwa orang Papua, anak-anak Papua bisa mengambil kontribusi nyata di dalam Indonesia Emas yang betul-betul tercapai di 2045 nantinya. Jangan hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, tapi mampu bersaing dan membuktikan bahwa kami juga bisa, walaupun kami dari ujung timur, bahwa kami tetap bisa berjuang. Atau juga salah satu anak timur bisa jadi menteri.
0: Betul.
1: Makanya itu salah satu motivasi yang harus teman-teman atau saudara-saudara kita orang asli Papua untuk tetap berjuang.
0: Mm-mm.
1: Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat.
0: Mm-mm.
1: Selalu ada jalan.
0: Oke, betul ya. Kak Dimas nih, apakah setelah buku ini ada rencana lagi nggak ke kakak bertiga untuk membuat karya-karya berikutnya?
2: Iya, jadi karena kami ini sudah sudah bersaudara lah, karena makan, tidur, semuanya sama-sama lah dalam proses membuat buku ini. Jadi setelah buku ini terbit, kami ada pesan bahwa perjuangan kita tidak sampai di sini, masih banyak perjuangan lain.
0: Mm-mm.
2: Walaupun nanti mungkin kita sudah berbeda jalan, tetapi kita harus membuat wadah di mana kita harus tetap bertemu. Sehingga rencana lain yang akan kami lakukan ya dengan tetap mengembangkan buku ini, terus mungkin dapat dikembangkan dalam produk baru, judul baru, dan kebetulan kami juga membuat suatu wadah lembaga bantuan hukum. Itu masih dalam proses perancangan. Akan tetapi kami berharap itu menjadi wadah di mana kami bertiga ini tetap menyatukan pemikiran di situ, sekaligus dapat terjun langsung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekiranya kami mampu selesaikan melalui lembaga bantuan hukum tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kira-kira seperti itu, Kak.
0: Oke, okay, luar biasa, dan gak kerasa juga kita udah hampir di penghujung acara ya. Jadi waktunya aku mungkin memberikan kesempatan kepada kakak bertiga nih untuk kasih pesan kali ya, dan juga harapan untuk generasi muda di Indonesia, khususnya untuk Papua sendiri, untuk bisa menyongsong Indonesia Emas nantinya ya. Ada mulai dari Kak Dimas dulu kali ya, silakan.
2: Iya, baik. Pesan dari saya untuk teman-teman yang seumuran dengan kami lah, yang akan menjadi pelaku di tahun 2045 nanti, secara khusus teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur atau Papua, saya mau menyampaikan bahwa titik terberat untuk mencapai Indonesia Emas ini ada di timur.
0: Okay.
2: Jadi saya harapkan untuk teman-teman dapat melihat persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita untuk bagaimana kita menyelesaikan itu. Masih ada waktu 25 tahun untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tanah Papua ini. Jadi teman-teman sesama gerakan-gerakan mahasiswa, ayo kita berdemonstrasi itu untuk menyelesaikan persoalan, jangan menambah persoalan.
0: Mm-mm.
2: Jadi mungkin kira-kira itu pesan dari saya.
0: Oke, Kak Dimas, selanjutnya Kak Joni, silakan.
3: Iya, kalau dari saya tentunya pesan untuk teman-teman sekalian, terutama yang masih mahasiswa atau yang sudah menyelesaikan S1 mungkin. Yang pertama bahwa jangan kita mengharapkan perubahan yang besar kalau kita belum memulai. Jadi bagi saya, mulailah dulu melangkah dan mulai dari diri sendiri sebelum Anda mau merubah orang lain dan dunia.
0: Okay.
3: Karena tindakan kecil itu membawa perubahan yang besar. Dan sebaliknya, jangan mengharapkan perubahan yang besar tanpa Anda memulai sesuatu terlebih dahulu.
0: Okay.
3: Jadi itu pesan saya, teman-teman, tetap semangat. Kita pasti bisa.
0: Pasti bisa. Silakan Kak Ricardo.
1: Jadi pesan dari saya untuk teman-teman di luar sana, terkhususnya teman-teman orang asli Papua,

0: Indonesia Emas sudah dimulai.
1: Okay.
0: Dimulai dari tahun 2025 dan akan berakhir di goalsnya di 2045 nantinya. Jadi jika teman-teman belum mau untuk melangkah, masih takut untuk melangkah, maka siap-siaplah menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Teman-teman harus tahu bahwa di tanah Papua ini sangat kaya. Pergunakanlah kekayaan itu untuk mendongkrak kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Jadi pesan saya mungkin hanya itu saja.
1: Hanya itu aja ya. Terima kasih untuk kakak bertiga. Dan sebelum kita tutup ya, boleh dulu ini nanti kalau ada yang mau dapetin bukunya, apakah dijual atau tidak? Dijual kan nih mas?
2: Iya dijual.
1: Di mana kak kalau ada yang mau mendapatkan nih?
2: Kalau mau ada yang mau beli buku ini, karena sebenarnya kan belum launching nih.
1: Oke, belum ya.
2: Belum launching. Tetapi bisa dipesan secara terbatas. Nanti bisa menghubungi saya secara pribadi.
1: Via apa itu? Ada Instagram nggak?
2: WhatsApp sih kak.
1: Oh WhatsApp. Berarti nanti ke Instagram Pro 2 aja. Nanti kita share ya nomor kontaknya berarti ya. Oke, karena belum launching jadi harap bersabar. Karena mungkin nanti bisa jadi ada di toko buku terdekat ya. Mungkin Skor Wheel 1 bisa dapat juga ya nantinya ya. Terima kasih sekali lagi Kak Dimas, Kak Joni dan juga Kak Ricardo. Sukses selalu dan juga gak kerasa ya 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol dari awal perjalanan menyusun ya sebuah karya gitu ya. Untuk Papua tentunya, teman Pro 2 dan para pemirsa. Sekali lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang ada di Korwil 1 ya, Jayapura, Biak, Wamena, Merauke, Nabire dan juga Serui. Kalau gitu saya Faiza pamit undur diri untuk kesempatan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya dan sampai jumpa di tamu kita lainnya. Goodbye, terima kasih.
3: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: terbaik kamu.
1: All right, what if it's...

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

Ha ha ha ha!

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir, Mama dengan Bapak telah bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak, Sampi.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya, kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani, saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat, habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta, hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

Hai teman Pro 2, hai dimanapun kalian berada nih. Oke, welcome back with Kak Oce nih teman Pro 2, hai. Seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Oce akan temani ruang dengar kalian hingga nanti tutup siaran kita ya teman Pro 2. Kali ini kita di, tanggal 22 September 2026 ya. Nggak terasa, satu minggu lagi ya kita udah di bulan Oktober aja nih teman Pro 2. Untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu karena Kak Oce akan berbagi informasi dan juga kayaknya kita akan review-review film nih ya teman Pro 2. Untuk itu dan juga ada seputar teknologi nih teman Pro 2 yang kamu harus tahu nih teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2. Serui teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu. Ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Masih dari kawasan Jalan Patimur Radio Frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, teman Pro 2. Masih bareng Kak Ocha ya. Oke, dan kali ini teman Pro 2, oke, Kak Ocha akan terbuka info seputar dunia teknologi nih teman Pro 2. Dan kali ini yang paling sering kita gunakan nih teman Pro 2. Katanya sih, dong bilang katanya lebih banyak bertanya kepada AI daripada kayak guru. Apakah benar nih teman berdua? Tapi kita sebagai pengguna AI, apakah kita tahu apa di balik latar belakangnya AI ya, seperti ChatGPT dan mungkin Gemini dan lain-lain yang sering kita gunakan? Yap, teman berdua, itu dia ya AI yang akan kita kupas bersama-sama. Tahu nggak teman Pro 2, di sebuah laboratorium di Veldhoven, Belanda, itu berdiri mesin besar bus tingkat, yaitu bobotnya lebih dari 150 ton, badannya dari aluminium yang dibubut presisi dan seluruh permukaannya dipenuhi ribuan selang. Ada kabel berwarna-warni serta tangki bertekanan. Dari bawah bentuknya mirip mesin mobil raksasa ya, ini kelihatannya. Dan di sini ada para teknisi berbaju pelindung putih hilir mudik di sekelilingnya. Sementara ketinggian mesin itu mencapai 4,5 meter ya. Harga satuan unit atau harga satuan mesinnya tahu nggak berapa? 400 juta dolar Amerika Serikat atau dirupiahkan sekitar 6,6 triliun. Ya, nama mesinnya yaitu litografi EUV, itu buatan perusahaan Belanda bernama AZML. Ya, nama AZML ini jarang disebut orang saat membicarakan kecerdasan buatan atau AI. Ya, yang ramai ini yang kita sering lihat yaitu OpenAI, Google, Nvidia atau nama-nama model AI yang dirilis tiap beberapa bulan ya, teman Pro 2. Padahal nih teman berdua, semua itu ya berdiri di atas satu barang yang sama loh, yaitu chip. Dan chip tercanggih yang dipakai melatih model AI hari ini tidak bisa dibuat tanpa mesin buatan ASML ini loh teman berdua. Ya, perusahaan ini memproduksi sekitar 90% alat litografi chip di seluruh dunia ini teman berdua. Untuk jenis EUV yang dipakai membuat chip paling canggih, AZML ini bahkan tidak punya pesaing sama sekali nih teman Pro 2. Ya, produk dari Nvidia terutama prosesor grafis atau Graphics Processing Unit GPU yaitu turut menopang booming AI seperti yang sekarang ini ya, yang lagi booming. Ya, GPU ini menjadi salah satu komponen utama di data center untuk melatih dan menjalankan model AI itu. Nvidia merancang GPU itu tetapi tidak mencetak chip tersebut di pabrik sendiri. Yaitu proses produksinya diserahkan kepada perusahaan pembuatan chip seperti TSMC. Di sinilah mesin ASML ikut juga berperan. Ya, secara kerjanya tuh gimana sih? Ya, pola rangkaian chip lebih dulu dibuat di sebuah lembaran cetakan yang disebut retikel. Ya, itu cahaya lalu ditembakkan ke retikel itu dan pantulannya membawa pola tersebut menuju lempengan silikon yang disebut wafer. Ya, teman berdua, sebelum ditembak cahaya, permukaan wafer ini sudah dilapisi oleh bahan kimia yang peka cahaya. Namanya photoresist. Ya, begitu kena pantulan pola dari retikel tadi, bagian bahan kimia yang terpancar pada cahaya berubah sifatnya sehingga membentuk pola yang mengeras dan menempel permanen di wafer. Dan tahu nggak teman berdua, proses yang mirip menyablon kaos itu cuma yang dipakai cahaya, bukan tintanya aja. Sekecil apa pola yang bisa dicetak ditentukan oleh panjang gelombang cahaya yang dipakai. Makin pendek gelombangnya, makin mungil ya rangkaian yang bisa dibuat.
Sampai awal 1990-an, industri chip masih memakai cahaya dengan panjang gelombang sekitar 400 nanometer. Ya, satu dendranya nanometer setara 1 miliar meter. Dan pertengahan 1990, industri pindah ke cahaya ultraviolet dan akhirnya mentok di 193 nanometer. Ya, setelah itu jalan buntu sinar X panjang gelombangnya cuma 1 nanometer. Tapi susah difokuskan ya, berkas elektron dan ion sama presisinya tidak, tapi kerjanya lambat. Yaitu mirip printer jadul yang mencetak titik demi titik jauh terlalu lambat ya, buat pabrik yang butuh ratusan wafer per jam.

Ya, kenapa sih belum ada yang bisa meniru ya yang sering luput? AZML ini sebenarnya bukan pembuat tunggal mesin itu ya. Perusahaan ini lebih kayak tepat di sebuah perakit sekaligus pengatur, karena satu mesin AUV ini tersusun dari ratusan ribu komponen yang dipasok jaringan perusahaan di banyak negara ya teman Pro 2. Dua bagian tersulitnya justru datang dari Jerman. Seis mengerjakan sistem optiknya, Trafi memasok laser bertenaga besar untuk sumber cahayanya. Tingkat kehalusan cermin Seis sulit dibayangkan ya tanpa perbandingan kalau permukaan satu cermin itu diperbesar sampai seluas negara Jerman, dan tonjolan tertingginya cuma sekitar per 10 mm. Wah, canggih ya teman Pro 2. Ya, di sini juga itu ketergantungan pada si sangat besar ya teman Pro 2. Itu saya bukan sekedar menyalin satu mesin, pesaing ini juga membangun dari nol seluruh jaring pemasokannya, tumpukan patennya, dan pengalaman puluhan tahun yang tidak bisa dibeli begitu saja dalam bentuk barang jadi ya. Dan kali ini teman Pro 2, tahu nggak mesin AUV ini pertama masuk pasar pada tahun 2017 dengan harga di atas 100 juta dolar Amerika Serikat per unit. Saat itu sempat muncul keraguan apakah permintaannya benar-benar ada. Ya, alasannya masuk akal ya teman Pro 2. Sambil menunggu AUV ini benar-benar siap, industri sudah menemukan berbagai akal buat memeras kemampuan cahaya lama ya. Salah satunya triknya yaitu melapisi wafer dengan air supaya cahayanya lebih berfokus. Lalu tahu nggak teman Pro 2, ChatGPT datang. Dan beberapa tahun setelah AUV dirilis, OpenAI meluncurkan GPT-3 dan kemudian ChatGPT. AI pun meledak jadi urusan orang banyak ya, bukan cuma kalangan perintah saja. Ya, perusahaan seperti OpenAI, Google, Meta, dan Anthropic langsung berebut chip kelas atas buat membangun gudang server raksasa mereka loh teman Pro 2. Ya, di sini Nvidia memproduksi prosesor grafis yaitu khusus pelatihan AI seharga 40.000 dolar Amerika Serikat per kepingnya loh teman Pro 2. Harga semahal itu ya. Tapi teman Pro 2 tahu nggak, perusahaan-perusahaan tadi tetap saja kehabisan stoknya loh. Dan angka penjualan AZML itu ikut meroket. Dan sepanjang tahun 2025 kemarin nih teman Pro 2, perusahaan itu membukukan penjualan bersih seharga 32,7 miliar euro ya, dengan laba bersih 9,6 miliar euro dan menutup tahun dengan tumpukan pesanan senilai 38,8 miliar euro. Ya, itu penjualan mesin litografi ASML ikut melonjak berkat serbuan permintaan chip AI ini loh teman Pro 2. Ya, sepanjang 2025 perusahaan itu mengantongi penjualan bersih 32,7 miliar euro atau dirupiahkan sekitar 636 triliun loh teman Pro 2. Wow. Ya, ini mesin yang membuat pabrik chip yang antri memesan mesinnya loh teman Pro 2.

Oke, teman berdua, itu dia ya. Tadi salah satu mesin untuk membuat chip untuk ChatGPT, AI dan lain-lain nih, teman berdua tahu nggak? Dengan harga yang tadi kau coba bilang 37,7 miliar euro Allah, teman berdua, untuk satu mesin untuk mencetak chip. Chip itu yang digunakan saat kita membantu kita untuk mendapatkan ini AI nih, teman berdua, cara kerja AI itu. Kita kan cuma dari luar kita enggak tahu kalau di dalamnya sebenarnya pembelian mesinnya mahal mehong gong banget ya, teman berdua, harganya wow.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Yep, masih di Pro 2 FM Serui. Oke. Okay. Teman Pro 2 Kauce masih berbagi info nih, dan kali ini teman Pro 2 dari dunia hiburan. Oke, tahu enggak teman Pro 2? Ini Calvin Harris ya, mencetak rekor Guinness World Records ya setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brasil. Dan tahu enggak, jumlah penonton itu menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukannya loh teman Pro 2. Ya, di sini penampilan DJ asal Skotlandia ini berlangsung pada 2026 ya. Dan aksi tersebut bahkan nih membuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo ya ditutup karena dipadati penonton. Guinness World Records atau GWR singkatannya menyebut penampilannya itu mengubah Sao Paulo menjadi pesta jalanan besar loh. Dan Calvin Harris ini tampil dari atas kendaraan hias karnaval sambil membawakan sejumlah lagu hitsnya nih teman berdua.

Ya, saat tampil Calvin Harris ini juga menggunakan jersey sepak bola Brazil dengan nama Calvino di bagian belakang. Dia kemudian memainkan sejumlah lagu yang sudah dikenal para penggemarnya. Ya, teman perdua besarnya kerumunan itu ya membuat suasana di lokasi cukup padat ya. Ya, GWR mencatat sejumlah penonton sempat pingsan ya akibat cuaca panas ya selama acara berlangsung. Ya, Calvin Harris kemudian membagikan pencapaiannya melalui medsos dan dirinya menyebut penampilan tersebut sebagai hari yang benar-benar gila. Wah, Dewi crazy ya, dan mengatakan momen seperti itu hanya bisa terjadi di Brazil saja nih teman pro 2. Wow, gong banget. Ya, rekornya di São Paulo, Brazil menambah daftar pencapaian Harris yang sebelumnya juga tercatat Guinness World Records. Pada 2014 lalu, ia mendapat sertifikat setelah albumnya 18 Months yang menghasilkan 9 lagu yang masuk 10 besar UK Singles Chart. GWR juga mencatat kalau Calvin Harris ini sebagai DJ dengan pendapatan tertinggi loh dalam 1 tahun. Yaps, dengan rekornya berdasarkan penghasilan pada periode oke Juni 2020 hingga Juli 2016 ya. Ya, di sini jumlah penonton dalam penampilan Calvin Harris di Brazil juga disebut setara konser gratis Madonna di pantai Copacabana ya, dan konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian Celebration Tour Madonna ya teman pro 2. Pokoknya konsernya itu meriah banget ya teman pro 2. Meriah kayak konser gratis gitu, padahal konsernya beli tiket loh. Tapi katanya nih konser dia yang paling ramai dan paling terbesar, paling gong, paling wow itu di Brazil ya teman pro 2. Oke, di São Paulo, Brazil. Wah, luar biasa nih teman pro 2. Oke, BTW ini teman pro 2, kita dengar lagu dari Calvin Harris ya. Yang mana ya lagunya? Kita putar yang lagunya yang judul My Way aja ya teman pro 2. Oke, ini dia lagu dari Calvin Harris, My Way.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan
1: siap menghadapi hari. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali oh. Kan takut ketularan kah? Nanti kan kerja sama dia, kan satu ruangan sama dia, terus kan jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu Rini.
1: Hexase, kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Oke, teman pro 2. Hai hai. Oke, kita lanjut nih ya teman pro 2. Dan kali ini teman pro 2, oke, kita intip ya deretan drakor yang akan tayang awal Oktober 2026 ini. Apalagi nih khusus buat kamu teman pro 2 yang pecinta drakor. Ini spesial sekali nih. Karena teman pro 2 drakor yang awal tayangnya pada Oktober 2026 ini jangan sampai kamu terlewatkan ya teman pro 2. Tahu nggak teman perdua bulan Oktober 2026 ini akan menghadirkan sejumlah drakor dengan beragam kisah yang baru dan menarik untuk dilewatkan, dan sayangnya nih teman perdua kam semua harus nonton. Dan deretan judul tersebut mulai tayang sejak awal bulan dan menghadirkan sejumlah aktor Korea populer sebagai pemeran utama ya teman perdua. Di sini melansir dari berbagai sumber ya teman perdua, ada beberapa film ini ya. Yang pertama ada film berjudul Between Steps ya teman perdua, ini dijadwalkan tayang mulai 5 Oktober 2026 melalui platform Disney Plus Hotstar. Dan drama ini dibintangi oleh Cho Young-woo dan Kim Song-yu sebagai Park Min-jae dan Im Yeon-jin. Wow, Kim Song-yu ya teman perdua. Wow. Kisahnya mengikuti Min-jae, mantan atlet renang yang kehilangan satu kaki akibat osteosarkoma dan kemudian menekuni robotika. Sementara itu ada Eugene yang merupakan mahasiswa pascasarjana yang kehilangan arah hidup hingga akhirnya menemukan ketertarikan pada bidang robotika, dan disitulah muncul benih-benih cintanya nih teman berdua. Selanjutnya teman perdua, oke, yang kedua nih ada film Mary Berry Love. Ini dijadwalkan tayang perdana juga pada 7 Oktober 2026 ya, sama ya, melalui Disney Plus dan Nippon TV di Jepang. Drama kolaborasi Korsel Korea Selatan Jepang ini menghadirkan Ji Chang-wook dan Imada Mio sebagai pemeran utamanya. Dan ceritanya mengikuti Lee Yubin, desainer ruang asal Korea Selatan yang pindah ke Pulau Jepang setelah kehilangan pekerjaannya. Di sana, Yubin bertemu Karin Shirahama, petani stroberi Jepang yang kemudian membuat kehidupan keduanya berubah. Cici. Kayaknya ini bagus ya. Judulnya aja Mary Berry Love, dan di sini ia bertemu sama petani stroberi Jepang. Hey. Oke, yang ketiga ada film Dr. X, yeah, Mafia in the White. Ini merupakan drama medis ya yang mulai tayang 9 Oktober 2026 di SBS and Netflix. Ya, sini di Netflix ya. Yang diperankan Kim Ji-won lagi ya. Kim Ji-won berperan sebagai Kye Soo-jeong, ahli bedah jenius yang bergabung dengan rumah sakit Universitas Guseo. Dan Soo-jeong kemudian menemukan berbagai kejanggalan dalam dunia medis dan berusaha mengungkap persoalan yang terjadi di rumah sakit tersebut. Ya, dalam prosesnya ia berhadapan dengan direktur rumah sakit yaitu Bu Seung-gun serta dokter magang Park Tae-gyeong. Ya, yang keempat ada film Texture of My Heart. Ya teman perdua, tahu nggak drama ini ya bergenre komedi romantis dan fantasi loh. Dan akan dijadwalkan tayang 9 Oktober 2026 sebagai serial original di Netflix, guys. Yaps, drama ini mempertemukan Kim Yong Kwang dan Choi Soo Bin dalam kisah cinta yang melibatkan teknologi serta kemampuan listrik. Wow. Judulnya aja Texture of My Heart. Ceritanya mengikuti pewaris konglomerat yang membutuhkan kemampuan listrik seorang penulis naskah untuk mengisi ulang jantung buatannya. Dan kini hubungan keduanya berkembang ketika sang penulis berusaha menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan cerita untuk memenuhi target pekerjaannya. Wah, kayaknya bagus nih, Texture of My Heart.
Wow. Ya, yang kelima dengan judul film 1000 Days ya of Deception, yaitu drama berlatar Gyeongseong pada era penjajahan Jepang ini menggabungkan kisah sejarah penyamaran, aksi dan romansa. Dan 1000 Days of Deception ini akan tayang pada 10 Oktober 2026 di TVN dan juga Netflix. Ya, cerita ini berpusat pada Gayeong yang diperankan oleh Kim Yo Jung. Wah, Kim Yo Jung juga nih, teman berdua. Gas. Ini dia menjadi seorang pencopet yang mendapat tugas menjadi mata-mata selama 100 hari. Dan dia menyamar sebagai calon penerjemah di pemerintah jenderal Korea dan terlibat hubungan rumit dengan seorang penerjemah elit. Wah, gongga tuh.

0: Yang berikutnya teman berdua ada film Make Me a Tribal. Ya, ini dijadwalkan tayang 15 Oktober 2026 sebagai drama original TVing dengan genre komedi romantis. Dan drama tersebut mempertemukan Nam Ji Hyun dan Kim Jae Young ya sebagai dua karakter dengan latar kehidupan yang berbeda. Di sini ceritanya Nam Ji Hyun berperan sebagai Yeon Su yang tumbuh dalam keluarga konservatif dan berhati-hati mengenai hubungan percintaan. Ia kemudian bertemu CEO perusahaan produk dewasa yang dimiliki pandangan berlawanan, tetapi perbedaan tersebut justru mendekatkan keduanya. Wow, bagus ya karena pertemuan CEO teman produa. Ha, gas. Oke, yang ketujuh, Love in Disguise. Wow, ini dijadwalkan mulai tayang 19 Oktober 2026 melalui TVN dan Prime Video. Drama ini mengangkat romansa kantor yang bermula dari penyelidikan kasus pembunuhan misterius melibatkan pewaris konglomerat. Ya, ceritanya mengikuti seorang polisi perempuan ya yang diperankan oleh Seol In Ah, yang menyamar sebagai pria untuk menjadi sekretaris sekaligus pengawal pribadi. Penyamaran tersebut membuat hubungannya dengan pewaris berkembang di tengah penyelidikan. Wow. Oke teman berdua, 7 film ya yang akan segera tayang dan perdana tayang nih teman berdua di okay, di platform seperti Disney Hotstar, ada Disney Plus, Nippon TV, Netflix, dan iya ya kayaknya di TVN, dan tadi ada di Prime Video juga ya teman berdua. Okay, buat kamu yang berlangganan Netflix, okay. Kayaknya ini bagus nih teman produa, yang tadi itu Mary Berry Love dan Texture of My Heart. Itu Kak Uca rekomendasi banget nih teman produa. Kayaknya filmnya bagus sekali karena Kak Uca juga nih salah satu pencinta drakor. Dan Kak Uca akan gas nonton nih teman produa. Oke, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Sarui.
1: When you do your best, you can I tell you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So hell with the talent.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2.740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Bangun Pro 2. Oke, gak terasa ya kita udah di jam 8 lebih 59 menit. Seperti biasa nih teman Pro 2, di jam 9 kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta di MLC Musik Live Chat. Oke teman Pro 2, dari kawasan Jalan Patimura kita bergabung ke Jalan Merdeka RRI Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Eri Tama. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pengen gitu
0: kan,
1: bener,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya. Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener,
0: gitu
1: bener
0: kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kan. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya
1: investasi,
0: kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang bener. Ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama. Nama artis gue aja, jangan panggil Matva aja, udah panggil Zaki.
0: Zaki iya, aja. Pelarin namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Bener. Awal bulan ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya tuh kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain, okay, eh hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progress.
1: Progress. Gitu
0: kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada ya, pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman nah, sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius Ki?
1: Itu. Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
1: Sah-sah
0: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang lebih.
1: 8 bulan.
0: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Oke. Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di Milidiam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
1: Benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
0: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya nyakitin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak, gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi gak enak, ya udah tahan dulu sih, kenapa sih, Jack, gitu. Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian. Gue waras kah gitu.
0: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya.
1: Iya.
0: Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu, ya udahlah, berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Iya.
1: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
1: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek aja, ya, ya ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes yes yes, alright, oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak. Ya. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Okay, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya full-nya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang gak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih. Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi yang maat pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you, sukses thank buat you banget. Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing.

0: Marga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.
3: Mama.
4: Ya.
3: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
4: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
3: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
4: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
5: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
6: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2. Hai hai hai. Kembali lagi bareng Kak Ocha di sini, teman Pro 2. Di jaga malam kita kali ini. Jenggal lo malam-malam nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Oke, satu jam kita sudah bersama mendengar MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Oke, teman Pro 2, seperti biasa di jaga malam kita kali ini, Kak Ocha ngobrol seputar perfilman ya, teman Pro 2. Oke, dan kali ini teman Pro 2 Bioskop Trans TV malam ini teman Pro 2, apalagi kalian nih teman Pro 2 yang sering nonton Bioskop Trans TV. Oke, kali ini akan menayangkan film Hellboy yang dirilis pada 2019 jam 9.10 jam 11. Oh, berarti lagi 1 jam lagi ya. Ya, ini sinopsis atau alur cerita dikit ya. Film Hellboy yang dibintangi oleh David Harbour, Mila Jovovich, Ian McShane, Saoirse Ronan hingga Daniel Day-Kim ya, teman Pro 2. Oke. Film Hellboy. Oke, teman Pro 2, pasti kamu sudah tahu tuh film ini, si Hellboy ini kayak laki-laki berbadan besar ya, terus kekar warnanya, kulitnya warna merah dan ada apa ya, tanduk dua kah dia punya testa itu, teman Pro 2. Dan masih serupa dengan dua film teman Pro 2 yang tayang pada 2004 dan 2008, Hellboy versi buat ulang ini masih menceritakan sosok iblis dari neraka yang berakhir menjadi objek penelitian manusia di bumi. Ya, teman Pro 2, dalam versi terbaru, iblis bernama Anung Unrama itu diceritakan masih bekerja untuk Bureau for Paranormal Research and Endeavors. Ya, lembaga pemerintah yang meneliti hal-hal paranormal demi menjaga perdamaian dunia. Yap, teman Pro 2, ketika sedang berbasis di Tijuana, Meksiko, Hellboy tak sengaja membunuh Esteban Ruiz dan mengubahnya menjadi seorang vampir. Pada momen sebelum meninggal, Ruiz ya sempat merampalkan ramalan yang menyatakan bahwa kiamat akan segera hadir di dunia. Ya, mendengar itu, si Hellboy ini pun ya kembali ke kantor pusat The BPRD di Colorado, Amerika Serikat. Ya, teman Pro 2, ketika sedang berbasis di Tijuana, Meksiko, Hellboy ini ya membunuh seorang Esteban dan mengubahnya menjadi seorang vampir ya. Pada momen sebelumnya, sebelum meninggalnya, si Ruiz ini sempat ya merapalkan ramalan yang menyatakan kalau kiamat akan segera hadir di dunia. Mendengar itu, Hellboy pun kembali ke kantor pusat BPRD di Colorado, Amerika Serikat. Ia kemudian bertemu dengan pimpinan BPRD Trevor Brudholm yang juga merupakan ayah angkat manusianya. Dari situ, Hellboy ini diperintahkan memburu tiga raksasa berbahaya yang berada di Inggris loh. Ya, di Inggris, Hellboy bekerja sama dengan Osiris Club yang dipimpin Lady Hatton. Namun, pertemuan itu malah membuat Hatton ini merasa Hellboy adalah sosok yang seharusnya harus dibunuh ya, teman Pro 2. Dan ia juga menyayangkan keputusan rekannya membebaskan Hellboy seperti anaknya sendiri. Namun, mau tak mau nih teman Pro 2, keduanya tetap harus bekerja sama dalam perasaan saling gak suka. Ya, benar saja nih teman Pro 2, ketika melakukan perburuan, Hellboy dikhianati dan nyaris dibunuh. Pemburu-pemburu itu akhirnya justru binasa oleh para raksasa yang menjadi sasaran utama, sehingga Hellboy harus berjuang sendiri. Ya, Hellboy dirilis 2019 ini merupakan versi buatan ulang film yang berjudul sama yang dirilis pada tahun 2004. Namun teman perdua berganti sutradara dan pemainnya ya. Film yang dibintangi David Harbour dan Mila Jovovich itu dikerap disebut lebih kelam oleh banyak penonton loh. Tapi tenang nih teman perdua, setelah mengetahui sinopsis Hellboy ini, kamu harus saksikan film ini di bioskop Trans TV malam ini. Okay. Kita di Indonesia Timur, di Kabupaten Kepulauan Yapen, berarti okay, jam 11 malam nih teman perdua. Okay, atau tidak akan menayangkan Underworld 2 Evolution juga selanjutnya. Okay, Hellboy. Setelah film Hellboy, ada Evolution juga nih teman perdua di susulnya. Wah, gas jat. Cepat. Okay, teman perdua, untuk kami yang suka nonton di bioskop Trans TV, gas menyalakan punya TV atau bisa nonton di HP juga nih teman perdua. Langsung saja. Oke teman perdua, tidak perlu lama-lama nih teman perdua. Oke, satu lagu ini buat Doi yang ada di seputar Pantai Ronggayuan nih teman perdua. Ampas, ya. Ini dia akun dengan lagu Lonely.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlalu lama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, selamat malam nih untuk kita semuanya, teman Pro 2. Gak terasa ya kebersamaan kita pada malam hari ini udah sampai di penghujung acara kita. Oke, teman Pro 2, untuk itu tetapkan kebersamaanmu di frekuensi yang sama, yang pastinya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Karena besok kita akan hadir dengan siaran dan juga berbagai info yang terbaru dan terupdate. Untuk itu, teman Pro 2, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Stay tune terus with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, God bless you. Bye-bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program 2 menyampaikan acara untuk edisi hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura, kamu ucapkan selamat pagi, tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
6: Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaanmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasamu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapanmu untuk melakukan kehendakmu dan memuliakan namamu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firmanmu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita pada akhirnya bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara, kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sudah janji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
2: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
2: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

memastikan ketersediaan air. Ini adalah langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
3: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
2: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
3: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
2: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
3: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
2: Ah, sudah, nanti saya kembali. Dah.
3: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam kondisi darurat.

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

kencang terjadi ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kakakmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: yang sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Puhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke Nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya Nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.